Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.
3: Capai matlamat kewangan AUDA dengan unit Trust Islamic yang ditawarkan melalui jendela Islam dari Standard Chartered Securities. Dikendalikan oleh Badan Penasihat Syariah, unit Trust Islamic kami telah disemak dengan teliti untuk memastikan ianya selaras dengan pegangan AUDA. Dengan plan simpanan tetap, inilah masanya untuk memulakan perjalanan kewangan AUDA dan dapatkan tawaran susun atur serta penyelesaian daripada kami sepanjang perjalanan AUDA. Berbincanglah dengan kami hari ini untuk melihat bagaimana kami boleh membantu AUDA memulakan perjalanan ini dengan unit Trust Islamic kami. Ketahui lebih lanjut dengan melayari sc.com/bn atau temui pengurus perhubungan dan perunding kewangan kami yang berlesen di Standard Chartered Securities.
4: Standard Chartered, here for good.
5: Number 5.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: kawan-kawan. Tahukah kamu, memakan sayuran banyak sehatnya. Ianya menjelaskan penglihatan dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi, makannya sayuran 2 kali sehari.
1: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

0: terus bersama
1: Pelangi FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Lai, abang ke kedai depan Escape ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan mau beli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ni pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking
1: alai
0: lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokong

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bs.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3VO di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha pelancongan perubatan berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center, PJSC, dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula malam tadi sehingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema Penjagaan Selamat Untuk Hidup, memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dan Aisyah Jailani daripada Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada jam 5.30 petang nanti waktu Brunei.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
2: Di dalam keresahan pasti ada ganjarannya. Jadi bersabarlah, belajar untuk kompromis, syukur dan appreciate dengan apa yang ada. Pesanan ini dari saya Ikhlas Safri dan dibawakan oleh Polangi FM.
3: Polangi FM, Radio Brunei.
4: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
5: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk semuanya. Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 18 September 2026. Saya Didi bersama Auda sehingga jam 6 petang nanti. Untuk kali ini jam 4 petang nanti, request bakal bersama Auda.

Selamat petang untuk semuanya. Terima kasih yang mendengarkan Pelangi FM. Di mana jua awak berada, tinggal 15 minit lah secara kasarnya untuk kita bersama untuk segmen request pada petang, pada jam 4 petang nanti. Okey, hantarkan terus kepada kami 8333914 request lagunya. Okey, dan jangan lupa nama kita dari kampung mana. Ada sedikit pesanan, silakan boleh kongsikan terus kepada Didi 8333914. Antara ada yang sudah menghantarkan lagu, antara lagu yang bakal kita dengar untuk petang ini nanti. Lagu daripada Aina Abdul dengan lagunya Sadis. Terus lagu yang kedua nanti.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini. Siapa?

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu D3VO di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zail telah berada di arena sini tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zail yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zail Osmina. Sokongan bis kita semua, Zail hargai dan tidak dapat Zail membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada bis kita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZailOsmina_official, ZailOsmina_official. Hai, saya Zail Osmenang. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Kepada semua para pelajar, ketahuilah keadaan ekonomi sekarang sangat mencabar dan peluang pekerjaan bukan lagi seperti dulu. Kelulusan saja tidak cukup untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Maka kami doakan semoga anda menjadi pelajar yang proaktif dan luar biasa. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM, berhibur bergerak minda station nombor 1 audio. Terima kasih yang bersama di TikTok Dedication pada petang ini. Dan juga ada yang menghantarkan ucapan selamat hari jadi. Selamat hari jadi diucapkan kepada yang menyambut hari jadinya. Okey, ada yang begitu, dek. Sebelum baca, signal aku dulu. Okey, nah, siapa yang menghantarkan ni tadi? Nada nama. Tapi yang penting, aku akan bacakan ucapan selamat hari jadinya. Alright, selamat hari jadi kepada anak perempuannya, Yuni Wanda Yusuf alias Ika, yang berada di Katok B. Semoga panjang umur, murah rezeki, badan sehat bila belanja makan. Siapa hari belanjanya ni? Aku. Kalau kau belanja aku, okey je. Habis-habislah. Bila kan belanja makan kami kah, babah kah, kawan kah, nundang kah, kan? Kalau boleh, komplit-komplit supaya ia tahu siapa yang akan dibelanjanya. Tapi, anik, gayanya ia belanja aku ni. Jadi kepada anda, terus bersama kami, Pelangi FM. Request sebentar saja lagi.

0: Gunakanlah social media dengan bijak. Salurkan inspirasi dan energi positif melalui social media. Di samping itu, hargailah privasi kita ni.
1: Pesanan ini dari kami, The Pujanggas, dan dibawakan oleh

Lagu daripada Daniel Kifli, Ku Yang Berjuang untuk petang ini. Pilihan daripada HR Family yang berada di Tanah Jambu. Seterusnya kita akan dengarkan lagi request Azim Firdaus. Apa khabar Jim? Semoga sihat-sihat selalu Jim. Kawan-kawan yang lain juga Jim, semoga kau sihat-sihat seadanya. Pasalnya si Azim Firdaus ada berkirim, anda pulang ya berkirim apa-apa, ia berkirim ucapan, katanya ditujukan kepada semua pendengar setia Pelangi FM, terutamanya siapa nah, Haji Wali, Dul Is, Haikal, Shidi, Hafizul, Zafwan, Alif Zakwan, dan selamat hari jadi kepada yang menyambut hari jadi hari ini. Semoga berkah, umurnya sehat selalu dan terus berhibur bersama dengan Pelangi FM. Inilah lagu pilihan ataupun request Azim Firdaus.

Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji mahupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

Lagu daripada Jingga, Sinaran Hatiku, pilihan daripada Sipan Rimba. Aku tak tahu pulang Sipan ni lelaki ke bibi ni, tapi aku panggil dia Abang lah. Pasal selalunya nama yang simple je tu, ya Abang-Abang. Bang Pan, okay? Lagu kita sudah. Perasan. Jadi kepada anda terus bersama kami Pelangi FM. Dan untuk saya punya moderator di TikTok, okay, Haji Wali. Haji Wali, lagu ni adalah requestnya. Ni adalah lagumu yang kita pinta, yang telah pun dihantarkan ke 8333914. Thank you kepada Nish Jeffrey, artis kita ni, yang kan ucapkan selamat hari jadi. Aku taruh saja ni ya, selajur takunia. Selamat hari jadi untuk Miza Sharafana. Sekali lagi bisa-bisa. Selamat hari jadi untuk Miza Sharafana. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki selalu. Tu je. Atu je. Atu je kah? Nada orang minta belanja kah? Apakah akan begitu akan belanja ke dia kah? Atu je. Simple sangat. Aduh, peninglah kurang sekarang ni. Lagu pilihan daripada Jiwali. Jiwals. Kalau lagi glamour. Jika Meligos loh.

0: Ini tak sudah atas Bukit Tasik ni. Kasih pasang radio eh. Chill kejap.
1: Eh, macam mana tu bro? Atas bukit ni bro.
0: Eh, dapat je pakai RTB Go.
1: Eh, yang app atau kah?
0: Bukan app saja, website pun dapat.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Siti, tolongku deh.
4: Eh, kenapa lagi ni? Dia tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
3: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
4: Ada kita cek di airport mall sudah.
3: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
4: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
3: Serius? Macam best je bunyinya.
4: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
3: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Has bertubi mesti happy ni.
5: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
6: Sayang, tahu sudah berita baru?
7: Berita apa tu bang?
6: 13 September, pembukaan rasmi Puman Freshman di Ban 1A Kampung Kilanas.
7: Wah, jadi tak payah lagi jauh-jauh membeli barang keperluan harian tu.
6: Di Puman Freshman, semua

0: barangan keperluan seharian ada. Yang penting, banyak pilihan dan lebih murah.
1: Bisa itu. Kalau barang dapur lengkap dan harga berpatutan, memang senang untuk keluarga.
0: Bukan itu saja. Ada ayam segar, daging segar, ikan segar, dan sayur-sayuran serta buah-buahan segar setiap hari.
1: Wow, lengkap juga. Dari barang dapur sampai bahan masakan, semuanya ada.
2: Puman Fresh Mart.
0: Lengkap, segar dan harga terbaik.
1: Lebih murah, lebih berbaloi.
0: Puman Fresh Mart ada di Kampung Kapuk,
1: Kampung Salar,
0: Kampung Manggis,
1: Kampung Tanjung Langka
0: dan cawangan baru kami di
1: Pan 1A Kampung Kilanas.
0: Puman Fresh Mart.
1: Bijak belanja,
0: untung banyak.

Kalau FM bagi bergerak media station nombor 1 order adalah satu nama di TikTok ni. Ia namanya Canan tu. Nyaring ke nyaing? Ajar deh aku adik. Aku ni dah handal sangat. Ia takut tanya. Nyaing ke nyaring namanya? Namanya nyamuk nyaing. N-Y-I-N-G. Nyaring ke nyaing? Confuse ku. Ia nyaring kan? Basar kan bunyinya maksudnya? Nyamuk basar. Dia juga. Nyamuk bising. Kalik. Sekarang aku tanya orangnya. Mana orangnya tu? Pan makna sebenarnya namanya nyamuk nyaing tu. Okey, jadi kepada awak terus bersama kami Melang FM. Selepas ini kita akan dengarkan lagu request seterusnya, lagu pilihan daripada Su yang berada di Tutong Town. Su dan banyak sebenarnya aku pinta lagu tu, tapi inilah antara lagu yang aku pilih lah saja yang ada batang adik untukmu. Dan ada soalan-soalannya yang dia tanya aku, kalau boleh join Didi di live TikTok. Didi akan terus jawab lah. Okey, TikTok Didi, Dedication. Yang belum follow, boleh follow di IDDYCATION. Dengarkan Hillary Duff, Come Clean, bersama kami Pelangi FM.

0: Oktober ni free kok.
1: Tahu ku ni, ada event berlari lagi ni.
0: Awah, sudah ku registerkan kau, baru kau tahu. Untuk run for apa?
1: Wah, mantap tok. Tapi aku jalan dengan aku tok.
0: Eh, mana sejak kau lah. Durang ada yang 3km fun run pulang Juni. Pilih saja mana yang sesuai untukmu. 5km sama 10km pun ada.
2: Jabatan Penjara dengan kerjasama Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Bank Islam Brunei Darussalam dan Zahara Charity Foundation akan mengadakan Run Pohop pada 18 Oktober 2026. Hari Ahad bertempat di BABD Connex, Taman Mahkota Jubilee Emas, Bandar Seri Begawan. Pendaftaran dibuka sehingga 19 September 2026. Untuk maklumat lanjut, ikuti IG Brunei Prison Department atau reintegrasi.jpb.
0: Jangan lupa untuk mendaftar dan jumpa Auda di sana. Together, we run for hope.
2: Iklan ini ditaja oleh Uniku, the number one Yuska in Brunei, Cawangan Bunut dan Sungai Tilong.
3: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026. Jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
4: Dari mana, hendak ke mana?
5: Latest on Pelangi FM.

Selamat petang untuk semuanya. Antara request daripada rakan-rakan kita ni, tadi ada yang request lagu daripada Troy Nang, lagu daripada pilihan daripada Anne Maslina di Airport Lama, dan lagu sebentar saja tadi daripada Jazz dari Mata pilihan Syasha di Mantiri, dan seterusnya lagi lagu yang dipinta daripada Juliana Kampung Batong. Orang Kampung Batong, apa khabar? Tuhan tahu kita saling cinta. Daripada Fajar Nur. Itu merupakan penutup lagu untuk petang ini. Terima kasih kepada semua yang participate. Okey. Yalah. Terima kasih sangat-sangat kucapkan. Dan petang ini adalah cerita-cerita pasal silau tinggi. Berapa orang ada mengidap ni silau tinggi ni? Pasalnya ada cerita. Ceritanya macam ni. Ada suatu hari, okay, adalah yang bertanya, "Di, kenapa kan selalu pakai kacamata hitam tadi? Bergaya je." Bukan. Bukan. Pasal silau tinggi. Biskita pun mengidap hal yang sama kah? Kalau au, macam mana biskita mengurangkan rasa sakit kepala tu? Apabila biskita kena silau tinggi tu, macam mana biskita mengurangkan situasi itu? Okay. Ada orang ialah ya, satu berkacamata kalau ia berada di tempat yang terang. Kalau ia berada di ofis pun, ia akan kurangkan, malapkan lampu yang ada di ofis. Jadi minta maaflah, katanya kepada kawan-kawan yang sama-sama bertugas, harap faham. Okay. Jadi terus bersama kami Pelang FM. Kita ni boleh cerita-cerita di live TikTok dedication pada petang ini. Dengarkan Fajar Nur dengan lagunya, lagu yang kira terakhir sebelum kita dengarkan jual lagu yang paling akhir tadi. Lagi nanti Faye di Rimba, lagu menentang menjaga jodoh orang lain daripada Ara Johari.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.
3: Masih lagi bersama kami Pelangi FM. Sudah habislah sudah. Mana-mana kota. Okey, habislah sudah lagu-lagu request yang telah pun dihantarkan melalui 8333914. Terima kasih saya ucapkan kepada semua, apatah lagi yang berada di TikTok, yang ada bersama-sama di TikTok Pelangi FM. Kepada Auda yang mendengarkan Pelangi FM tapi Inda juga ada di live TikTok tapi dengar Pelangi pun, diucapkan terima kasih. Pada apa tangan ni? Selalu kan soalan-soalan yang ditanya. Okey, apa dah Renek? Apa dah? Aku tanya balik arah habis kita. Apa dah habis kita tangan ni? Apa dah? Okey. Ada apa-apa? Share 8333914. Selalu tanya aku kan. Apa dah ni? Ni on air. Aku tanya balik arah habis kita. Apa dah kita? Patangan ni. Okey. Nyucur kah? Haiti kah? Durian kah? Hah? 8333914. Visi rumput kah? Briswok kah? Semua tah akan disambut. Hai. Jadi kepada Auda, terus dengarkan kami Pelangi FM, Avantgarde Demi Aku. Terus bersama kami Pelangi FM, penghibur, penggerak minda. Ada yang cakap patangan ni. Hah? Patangan ni. Ngantuk ku dik. Kan tidur saya kerajanya.

Berwaspadalah di jalan raya. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan ini dari saya, Zirah Jamal, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

Lagu daripada Edri Zikri. Ya cakap, ya cakap ada orang ni. Dia aku baru tune in. Okay, I'm a big fans of Edri Zikri. Handsome bayar ni. Hele, mesti dia teriak-teriak tu kalau jumpa si Edri. Nanti aku sampaikan, Edri ada wah, ya ni wah. Gila kepo. Okay, terus bersama kami Belang FM. Untuk petang ni ada lagi yang bagi tahu. Heidi, apa dah? Apa dah? Ada yang baru balik. Haji Isa, Cigu Isa baru balik dari orang kahwin. Di mana deh? Orang balik dari orang kahwin ni macam masa ni ia macam sal. Macam ditelisai Cigu ni. Ni Cigu Isa. Okay, drive balik dari orang kahwin. Akhir jemputannya tu tadi kali sebenarnya. Ini lagi daripada rakan kita ni. Di kedia mengupas udang dari pagi sudah. Mengambil upah dari orang. Oh, okey. Orang mengupas mengupah kedia mengupas udang. Cukup 10 kilo sehari. Masa ini masih lagi. Kalau masih lagi, okey. Lagu ni khas untukmu. Untuk kita. Okey. Siap eh, ngupas udang dapat dicucur tu. Oh, cucur udang. Ih, tang matang ni.

Terima kasih kepada semua yang mendengarkan Plagi FM. Ada yang memang terbiasa sudah mendengarkan Didi dengan genre-genre reggae, alternatif, rock ataupun kira macam crash lah. Ya, sedih kau Didik, kau macam berubah genre hip dan dut. Aku follow trend. Ni ada yang request lagu tu aku paksa mainkan lah. Dan lagu ni khas kepada Bang Jamil. Apa khabar Bang Jamil? Happy-happy bataku dengar kita abarnya. Moga sihat selalu. Apatah lagi kepada semua pendengar Plagi FM. Sampai sini saja Didi bersama Auda. Dan lagu ni khas untuk Bang Jamil. Assalamualaikum, jumpa lagi dan bye.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji

selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Majelis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majelis Khatam Al-Quran disertai 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi Duyufur Rahman, iaitu tetamu Allah, menyahut seruan ke Baitullah, bukan sekadar melangkah menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama Saudara Baru Negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pinggiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusup. Ceramah disampaikan oleh Pinggiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pinggiran Haji Salahuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam. Dianjurkan oleh syarikat Al-Abraj Travel and Tour Sendirian Berhad, acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD At-Tamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan, sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Felah, Pemangku Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD At-Tamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kaki tangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Perkembangan teknologi semakin maju, maklumat semakin mudah dicapai tanpa sempadan dan kecerdasan buatan AI semakin mempengaruhi pelbagai ruang kehidupan manusia. Namun, maklumat yang semakin banyak tidak semestinya menambahkan hikmah. Pengetahuan yang semakin luas tidak sentiasa diiringi kematangan adab. Dalam suasana inilah, masyarakat memerlukan guru yang bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi turut membimbing jiwa dan membentuk insan yang bertakwa. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Mendidik dengan Hikmah, Membimbing Generasi Harmoni dan Berinovatif. Khutbah juga menyentuh kemuliaan kedudukan seorang guru, bukan kerana jawatan ataupun pangkat yang disandang, tetapi kerana mereka menyambung amanah penyampaian ilmu, bimbingan kepada kebenaran dan pembinaan akhlak mulia yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Melalui peranan besar tersebut, jelaslah bahawa guru bukan sekadar penyampai maklumat atau pengajar di dalam kelas. Mereka ialah pembimbing generasi muda, pembentuk peribadi insan dan pencorak masa depan ummah.
1: Guru mempunyai dua peranan utama, iaitu sebagai muallim dan murabbi. Muallim ialah orang yang mengajarkan ilmu, memberikan kefahaman dan membuka minda manusia kepada kebenaran. Maka sebagai muallim, guru bertanggungjawab memastikan ilmu yang disampaikan adalah benar, bermanfaat dan mampu membentuk generasi yang berilmu pengetahuan. Manakala sebagai murabbi, guru menjadi pendidik yang membina, memimpin, mendidik jiwa dan membentuk kepribadian pelajarnya. Murabbi bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi mendidik melalui teladan dan akhlak yang mulia. Justru, seorang murabbi sentiasa berusaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian

daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 ataupun email info@bdcb.gov.bn. Jurudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam jeraiwara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, jeraiwara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Bersempena memperingati sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan pada setiap 17 September, bangunan Pantai Jerudong Specialist Center PJSC dinyalakan dengan cahaya berwarna jingga bermula semalam sehingga 27 September. Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini membawa tema penjagaan selamat untuk hidup yang memberi tumpuan khusus kepada keselamatan pesakit yang mengidap penyakit yang tidak berjangkit, antaranya penyakit kardiovaskular, kanser dan diabetes yang dilaporkan menyumbang kepada 74% kematian di seluruh dunia. Jerudong Park Medical Center JPMC kekal komited dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan setiap pesakit yang berada di bawah penjagaan pusat berkenaan. Luar negara, Indonesia mengalu-alukan ketibaan kapal induk pertamanya hari ini, iaitu bekas kapal tentera laut Itali berusia 41 tahun yang merupakan perolehan aset ketenteraan besar terbaharunya dalam usaha memodernkan aset ketenteraan yang semakin usang. Kapal induk tersebut berlabuh di Pelabuhan Jakarta selepas berlayar dari Itali melalui Colombo dan Selat Melaka. Kapal tersebut akan dinamakan sebagai KRI Sriwijaya minggu depan dan akan menumpukan pada operasi bukan ketenteraan termasuk bantuan bencana. Jurucakap Tentera Laut berkata, kapal berukuran 180 meter itu berupaya membawa sehingga 18 buah helikopter dan memuatkan sehingga 830 orang anggota. Presiden Prabowo Subianto terus berusaha memodernkan aset ketenteraan Indonesia yang semakin usang serta membina kerjasama pertahanan yang lebih erat dengan negara-negara lain. Ketika perang terus memuncak di Timur Tengah, Ukraine dan Sudan, serta kebimbangan kian meningkat terhadap kepesatan kemajuan kecerdasan buatan AI, para pemimpin dunia berhimpun di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Persatu, PBB di New York, bagi acara diplomatik paling penting di peringkat global. Perang Presiden Amerika Syarikat terhadap Iran serta kesannya di seluruh dunia dijangka mendominasi mesyuarat peringkat tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini. Presiden Ukraine Tun Volodymyr Zelensky dalam pada itu menggesa sekutunya untuk tidak kehilangan tumpuan terhadap keperluan pertahanan negaranya ketika Rusia bertindak balas terhadap serangan drone jarak jauh yang menyasarkan infrastruktur tenaganya. AI juga akan menjadi tajuk utama perbincangan berikutan potensi ancamannya terhadap umat manusia mendominasi tajuk berita global.

selepas para pemimpin teknologi menyuarakan amaran. Akhir sekali, sukan saingan bola sepak Piala Liga Inggeris diteruskan awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Etihad, Manchester City menundukkan Norwich City dengan 5-0.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20. Guru pencorak masa depan ummah. Notis layanan adil BDCB memperkukuh perlindungan pengguna kewangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 8 malam nanti. Pelangi FM.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Kepada Auda yang memandu, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan dan jadilah pemandu yang berhemah. Pesanan ini dari saya, Minan Yunus, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Terus bersama Pelangi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kepada Auda pendengar Pelangi FM yang saya sayangi. Saya harapkan Auda berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu bersama keluarga dan orang sekeliling Auda. Pertemuan kita di Jumaat Berkah ini, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 18 September 2026 Masihi. Teruskan bersama saya Jazzy di Irama Pelangi untuk mendengarkan lagu-lagu dakwah, nasyid dan berunsur nasihat hingga 8 malam nanti.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Lagu yang berjudul Suci Sekeping Hati diberikan nafas baru oleh kumpulan Saujana, Wani Hasrita dan Amin Idris dan menghampiri ke azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 6.19 minit petang nanti. Bagi anda yang berada di daerah Tutong, masuk waktu adalah pada pukul 6.20, manakala bagi anda yang berada di daerah Belait, solat maghrib bermula 6.22 minit petang. Semoga amal ibadah dan segala kebajikan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan diterimanya jua. Amin amin ya rabbal alamin.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung.

0: Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah telah pun melangkah dari 6 ke 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan semoga dalam lembaran Taqwim Hijrah yang baru ini, kita akan lebih berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sebanyak mana sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya akan memberikan kita ketenangan, dibukakan pintu rezeki dan juga diberikan berkah kesihatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah 6.30 minit petang, sebentar saja lagi, alunan zikir, kaifiat dan bacaan surah Yasin, bacaan

Asma'ul Husna Al-Wali Maha Menguasai. Menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaannya, Dialah yang mengarah, mengurus, mengendali, memerintah dan mengukur, serta merancang setiap pergerakan yang berlaku di alam ini.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Lagu daripada Mahir Zain, Barakallah, baru saja berlalu. Mungkin ada di antara anda yang baru saja bergelar pengantin baru ataupun ingin melangsungkan perkahwinan, membina sebuah masjid ikatan suci di waktu terdekat ataupun masa depan nanti. InsyaAllah, selamat pengantin baru diucapkan dan semoga majlisnya nanti berjalan dengan lancar dan diberkati. Lirik lagu dari Mahir Zain sebentar tadi juga sebenarnya merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihadiahkan kepada pasangan yang baru menikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya, semoga Allah memberkatimu di waktu bahagia dan memberkatimu di waktu susah, serta semoga Allah menyatukan keduanya dalam kebaikan. InsyaAllah, semoga semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja, okay? Saya akan kembali lagi bersama Auda esok, insyaAllah, dalam Hai Pelangi. Saya Jazzy mengundur diri dan meninggalkan Auda dengan sebuah lagu daripada Arvian Dewi, Satu Syaf di Belakangmu. Assalamualaikum. Bye.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: Pembuahan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD Atamwil. Sesi tersebut menyediakan platform bagi para kekitangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh pelindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 atau email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jeraya Wara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Casablanca, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Jeraya Wara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Tutung Bas yang memasuki hari ketiga hari ini terus membantu mempromosi produk serta menyokong pengusaha tempatan dalam mengembangkan perniagaan. Berlangsung selama 5 hari, acara anjuran bersama Jabatan Daerah Tutung, Jabatan Bandaran Tutung, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutung dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Antarabangsa. Seorang pelajar menembak mati sekurang-kurangnya 2 pelajar lain di sebuah sekolah di selatan Filipina sebelum menembak dirinya sendiri. Insiden tersebut merupakan yang serangan kampus ketiga sejak bulan Jun. Pasukan penyelamat menerima panggilan mengenai insiden tembakan di kampus Sekolah Menengah Kebangsaan Banga di wilayah Kota Batok Selatan Mindanao kira-kira pukul 1.30 petang waktu setempat. Menurut Gubernur wilayah berkenaan, penyerang merupakan rakan sekelas para mangsa. Tambahnya, sekurang-kurangnya 3 lagi pelajar sedang menerima rawatan akibat luka tembakan. Pengawal pantai Filipina merampas 12.5 tan amonium nitrat dan 130 kotak dinamit dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan wilayah Palawan. Bahan letupan tersebut ditemui di dalam 2 buah trak di atas sebuah feri yang membawa kedua-dua kargo dan penumpang. Pengawal pantai akan bekerjasama dengan Polis Kebangsaan Filipina untuk mengenal pasti peranan anggota yang mengiringi penghantaran kargo tersebut. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada sebarang tangkapan dibuat dan nama syarikat yang terlibat tidak didedahkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big love to our news crews for the fresh update. Next news slides in at 10 p.m. Next up, fresh bangers and vibing mood on Dance Takeover.

Perkembangan terkini Zael. Zael baru sahaja mengeluarkan single keempat berjudul Astrophile Cham Cham Bread, yang mana komposer dan penulis lirik bagi lagu ini adalah Zael sendiri. Lagu Astrophile Cham Cham Bread adalah lagu merujuk kepada pengenalan karakter Zael Osmena, yang mana obses terhadap bintang-bintang di samping mencipta kreativiti penulisan lirik dan lagu. Pada kali ini, Zael mencuba untuk menggabungkan lagu kanak-kanak tradisi Brunei, seterusnya membawa interpretasi mengikut muzik di era pada masa ini.

Memandangkan Zail baru saja mengeluarkan single terbaru pada Mei 2026, insyaAllah Zail akan mengeluarkan music video lagu tersebut pada tahun ini juga. Selain itu, Zail juga dalam perancangan untuk mengeluarkan single lagu terbaru bukan sahaja dari segi solo, juga akan mengeluarkan secara berkumpulan iaitu di Trivo di masa-masa akan datang. Diharapkan Biskita menantikan dan sentiasa support Zail.

Kalau dulu Zail selalu menggunakan kata-kata percaya pada diri sendiri, sentiasa maju ke hadapan. Kali ini, Zail ingin menggunakan sentiasa menghargai, mencintai dan memahami diri sendiri serta percaya perancangan Allah.

0: Impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga, sahabat handai, teman sekerja dan rakan-rakan artis serta orang-orang ramai yang mengenali Zael Osmina. Sokongan biskita semua Zael hargai dan tidak dapat Zael membalas dengan kata-kata, hanya mampu mendoakan kebaikan kepada biskita semua. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @ZaelOsmina_official, ZaelOsmina_official. Hai, saya Zael Osmina. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
2: Pelangi, Artist of the Month.
3: Yo, this is fire.
4: I know, man. It's Pelangi FM.

0: Ngapa kau kan? Masin je to.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat to.
2: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je to.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
5: Yo, this is fire. I know.

0: Idol Premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Dari mana, hendak ke mana?
2: Latest on Pelangi FM.

0: memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: 91.4 and 91.0 FM. So, join the fun. Join the fun.
2: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tan Ia Bernberg, Operation Director Hilton Nagoya Hotel. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20 iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September hingga 24 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan kejohanan berlangsung kemarin di Atlets Interaction Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Naoki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Tamasha Sukan Asia ke-20 2026 iaitu Villa Garden Pier. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Nur Ifah Sofia Natasha binti Abdullah selaku Chef de Mission. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet karate negara agar lebih berkeyakinan dan fokus terhadap perlawanan nanti serta menghargai peluang berharga untuk beraksi di kejohanan sukan yang berprestij tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menyaksikan latihan atlet wushu negara. Latihan diadakan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall. Sekolah Al-Falah mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis tahlil bagi mantan penasihat Sekolah Al-Falah. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Pangeran Ahmad Faris Ramadani bin Pangeran Haji Salihuddin, pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis khatam Al-Quran disertai oleh 76 murid. Majlis turut diisikan dengan sembahyang hajat berjemaah bagi memohon keberkatan dan kejayaan murid-murid tahun 6 dalam peperiksaan PSR 2026. Nikmat yang besar dari Allah SWT ialah ketika seorang hamba dipilih oleh Allah SWT menjadi Duyuful Rahman, iaitu tetamu Allah. Menyahut seruan ke Baitullah bukan sekadar melangkah dan menempuh perjalanan fizikal ribuan batu jauhnya, tetapi ia adalah satu panggilan suci nurani yang menuntut persediaan rohani, kefahaman yang mendalam serta penghayatan jiwa yang ikhlas kepada Yang Maha Esa. Perkara tersebut antara intipati ceramah bertajuk Panggilan Baitullah pada Majlis Ceramah Penghayatan Umrah bersama saudara baru negara Brunei Darussalam petang tadi. Acara berlangsung di Sekolah Ugama Pangeran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah Kampung Serusop. Ceramah disampaikan oleh Pangeran Ahmad Faris Ramadani bin Pangeran Haji Salihuddin, Setiausaha Majlis Ugama Islam, dianjurkan oleh Syarikat Al-Abraj Travel and Tours Sendirian Berhad. Acara bertujuan memberikan pendedahan, kefahaman dan persediaan kepada para peserta mengenai perjalanan serta penghayatan ibadah umrah. BIBD Atamwil menghimpunkan kira-kira 160 kaki tangan bagi sesi perkongsian sulungnya yang bertemakan amanah dan perpaduan sekaligus menegaskan semula komitmen organisasi berkenaan untuk memupuk budaya yang kukuh berasaskan kepercayaan, accountability, kerjasama dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesi berlangsung di Tarindak di Seni di Ibu Negara.
hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Fela, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Diadakan sebagai sebahagian daripada pertumbuhan berterusan dan pembangunan berterusan BIBD Atamwil, sesi tersebut menyediakan platform bagi para kakitangan memperkukuh hubungan, menyelaraskan keutamaan bersama serta menegaskan semula nilai-nilai yang menjadi asas kepada kejayaan jangka panjang organisasi. Brunei Darussalam Central Bank BDCB mengeluarkan notis layanan adil terhadap pengguna kewangan yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2027. Ia merupakan sebahagian daripada usaha berterusan BDCB untuk memperkukuh perlindungan pengguna kewangan serta menggalakkan piawaian tingkah laku yang lebih tinggi dalam sektor kewangan. Ia juga menetapkan keperluan bagi bank dan institusi kewangan untuk memberikan layanan yang adil, bertanggungjawab dan profesional kepada pengguna kewangan dalam setiap urusan. Notis tersebut juga memberi penekanan khusus terhadap layanan adil kepada pengguna kewangan yang terjejas. Bank dan institusi kewangan dikehendaki mengambil langkah-langkah bersesuaian untuk memahami dan menangani keperluan pengguna kewangan, termasuk dalam penyediaan reka bentuk dan penawaran produk dan perkhidmatan.

0: dan kewangan. Melalui keperluan dalam notis berkenaan, BDCB berhasrat untuk menggalakkan hasil dan layanan yang lebih adil bagi pengguna kewangan di samping memperkukuh kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem kewangan negara dan seterusnya menyumbang kepada kestabilan kewangan domestik secara keseluruhan. Notis tersebut boleh diperoleh melalui laman sesawang www.bdcb.gov.bn. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi talian 831-8388 atau email info@bdcb.gov.bn. Jerudong Park Medical Center JPMC terus memperkukuh kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi pelancongan perubatan di Indonesia melalui penyertaan dalam Jiraya Wara Tahun Melawat Brunei 2027 di Kota Kasablanka, Jakarta baru-baru ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, Jiraya Wara mengetengahkan tawaran pelancongan negara Brunei Darussalam kepada pasaran Indonesia termasuk perkhidmatan penjagaan kesihatan. Penyertaan JPMC adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi penjagaan kesihatan serta mengukuhkan hubungan dalam ekosistem penjagaan kesihatan dan pelancongan serantau. Delegasi JPMC juga berpeluang mengadakan pertemuan bersama beberapa pihak berkepentingan dan penjagaan kesihatan bagi membincangkan pelbagai bidang kerjasama dalam pelancongan perubatan. Tutong Bas yang memasuki hari ketiga hari ini terus membawa mempromosi produk serta menyokong pengusaha tempatan dan mengembangkan perniagaan. Berlangsung selama 5 hari, acara anjuran bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Antarabangsa. Seorang pelajar menembak mati sekurang-kurangnya 2 pelajar lain di sebuah sekolah di selatan Filipina sebelum menembak dirinya sendiri. Insiden tersebut merupakan serangan kampus ketiga sejak bulan Jun. Pasukan penyelamat menerima panggilan mengenai insiden tembakan di kampus Sekolah Menengah Kebangsaan Banga di wilayah Kota Batu Selatan, Mindanao kira-kira pukul 1.30 petang waktu setempat. Menurut Gabenor wilayah berkenaan, penyerang merupakan rakan kelas para mangsa. Tambahnya, sekurang-kurangnya 3 lagi pelajar sedang menerima rawatan akibat luka tembakan. Pengawal pantai Filipina merampas 12.5 tan amonium nitrat dan 130 kotak dinamit dari sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan wilayah Palawan. Bahan letupan tersebut ditemui di dalam 2 buah truk di atas sebuah feri yang membawa kedua-dua kargo dan penumpang. Pengawal pantai akan bekerjasama dengan Polis Kebangsaan Filipina untuk mengenal pasti peranan anggota yang mengiringi penghantaran kargo tersebut. Bagaimanapun, tidak jelas sama ada sebarang tangkapan dibuat dan nama syarikat yang terlibat tidak didedahkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, Jubli Satu Studio. Next news at 7 a.m. tomorrow. Final stretch, guys. Let's go big. Plug FM. Good nights start here.

0: 91.4 and 91.0 FM.
1: The Lunch FM.
0: 91. So, join the fun. Join the fun.

0: Think you know everything about staying safe online? Think again. Join me every Wednesday morning at 6:45 a.m. and catch the repeat every Saturday afternoon at 4:45 p.m. on Pulangi FM for Stay Cyber Smart. Building safer digital habits, one tip at a time. From spotting phishing scams to protecting your passwords, we've got the tips to keep your digital life secure. Stay informed, stay alert, and most importantly, stay cyber smart. This is brought to you by Pulangi FM and Brunei Computer Emergency Response Team, BruCert, under Cybersecurity Brunei.
1: Pulangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Terus bersama
1: Langi FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

Jangan lupa bawa beg kita semula ketika membeli belah. Semoga kita semua terus menyedari betapa bahayanya penggunaan beg plastik pada bumi ini jika ia terus dijadikan amalan. Pesanan ini dari saya, Dai Rahim, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Jangan salah dalam memilih jalan hidup. Eratkan silaturahim sesama manusia. Pilih hidup untuk bahagia tanpa rasa iri hati dan hasad dengki, kerana hidup sebegitu sangat indah. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: terus bersama
1: Langi FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: Pelangi FM Radio Brunei.

Tuhan yang dapat menolong, melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami berlindung dengan kebesaran kalimah-kalimah Allah yang sempurna,

Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas agama kami dan diri kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ahli-ahli kami dan harta benda kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Dengan nama Allah, sebaik-baik nama. Dengan nama Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tidak memberi bahaya sebarang penyakit bersama namanya. Dengan nama Allah, kami memulakan segala sesuatu. Dan dengan nama Allah, kami mengakhiri segala sesuatu. Dan kepada Allah, kami berserah. Kami memelihara diri kami dengan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan kami berpegang dengan Tuhan yang memiliki kekuasaan. Dan kami berserah pada Allah yang sentiasa hidup, yang tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sofa, gila dan kusta, serta dari seburuk-buruk penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan pemerintah kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada bala bencana, wabak, ancaman, penyakit taun dan segala jenis penyakit, dan lindungilah kami dari kebinasaan dengan belas kasih sayangmu, wahai yang maha lembut tadbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya. Wahai yang maha meliputi segala yang tersembunyi, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan engkau ini Allah, cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli-ahli keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

0: doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

pelangnya. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Pelangi FM, Radio Brunei.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan

0: menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doa.
1: Pelangi 24/7

0: pelangnya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: 91.4 Pelangi FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Money 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Pelangi 24/7.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil malakut وَتَوَكَّلْنَا عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا وَعَنْ سُلْطَانِنَا وَبِلَادِنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ هَذَا الْوَبَاءُ وَقِنَا شَرَّ الرَّدَى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami, dan negara kami, serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: 91.4 Pelangi apa?
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
2: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Pelangi FM.
3: Menghibur, menggerak, menyindir.
0: Pelangi FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن

فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: Listen to your favorite hits only on Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Hai, saya Syah Osman. Saya akan premier single terbaru saya, Sketsa Harum Jelmaan Malam, pada hari Sabtu, 19 September 2026, jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
2: Dari mana, hendak ke mana?
3: Latest on Pelangi FM.

Ya, assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Semoga dalam keadaan sehat pada pagi hari ini, hari Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan 19 September 2026 Masihi. Zira bersama Auda untuk edisinya pada pagi ini dalam HBD Hello Brunei Darussalam.

0: doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak

tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.